0: 107.7 Kamu tuh FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ternyata ketemu sama Tiara siang hari ini ya. Kita ketemu di edisi hari Selasa di tanggal 9 Juni tahun 2026. Tentu di program Halo GM selama 1 jam dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore. Oke, seperti biasa fans Gema Merdeka, playlist hari ini tadi sudah Tiara posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren, sama udah Tiara posting di story WhatsAppnya GM. Jadi silakan cek and recheck dulu playlistnya ya, dilihat-lihat dulu penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Kalau udah tahu mau request lagu yang mana, baru langsung telepon ke nomor WhatsApp kami 081558000977. Dan jangan lupa nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja Tiara bakal angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Ya, Mbak Kadek Ratna, Kak Sebedaran Kak Sudimur, Timur dan Pasar.
0: Iya, gimana cuaca di sana Mbak Kadek?
1: Cerah Kak, secerah hatinya Kak Tiara yang ada di studio sana.
0: Asung karel, mau request lagu apa nih?
1: Payung Teduh gak ya?
0: Lagunya Payung Teduh, oke boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Duda Yuradmini ya, yang ada di Sutomo, Mat Beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Mat Beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Ada Ratna di Seputaran Gatsu. Terima kasih sudah gabungan ya. Lagunya Payung Teduh yang judulnya Akad, yang jadi single pertama kita untuk edisi hari ini. Kita langsung dengerin sama-sama ya.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur. Lagu pertama kita lagunya Payung Teduh yang judulnya Akan ya. Oke, kita lanjut angkat telepon kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Tiara cantikku.
3: Halo.
4: Apa kabar?
3: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Bu Tuga di Kebayuwa.
3: Halo Bu Tu, gimana kabarnya? Tiara baik, Astengkara.
4: Astengkara cetar cerah ge, sambil nyeceper.
3: Oke, mau request lagu apa hari ini?
4: Satu detik pelan tapi pulih.
3: Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
4: Ya, pelan-pelan saja butuh nyaitnya. Nanti kan dapat juga gitu. Tiara.
3: Iya, salamnya buat siapa?
4: Spesialnya buat sayang Tiara yang cantik cuap-cuap di sana. Selamat Hari Raya Sugihan Galungan dan Kuningan, Gek. Semoga sehat selalu sama fansnya GM dimanapun berada. Semoga sehat selalu, segar, bugar. Butuh pamit. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Bu Tu. Terima kasih banyak yang sudah ikut gabungan. Semoga doa-doa baiknya juga kembali ke Bu Tu sama keluarga ya. Terima kasih banyak. Lagunya langsung Tiara puterin biar nyait cepernya makin asik. Sambil Bu Tu berkaraoke di sana dengan satu detik pelan tapi pulih.

0: 97 kamu tuh jawab gemar merdeka ngetren itu dia pelan tapi pulih satu single dari satu detik sedang meluncur ya. Sekarang kita lanjut fans gemar merdeka. Sebelum Tiara angkat telepon untuk edisi hari ini, Tiara mau bacain informasi penting dulu boleh ya tentang Dewa Takom yang kini semakin dekat bagi fans gemar merdeka. Sematan Dewa Takom yang mungkin lokasinya tuh jauh dari toko Dewa Takom, atau buat fans yang mungkin mager, males untuk keluar rumah karena panas atau takut macet gitu kan. Tenang, sekarang Vanessa tetap bisa belanja di Dewa.com lewat online ya. Jadi bisa belanja dari rumah, cukup dari marketplace favorit Vanessa ya, seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Vanessa cukup ketik Dewa.com, abis itu nanti bakal muncul untuk toko onlinenya dan kalian bisa langsung scroll di sana, baik di Shopee, di Tokopedia atau di TikTok Shop. Dan jangan khawatir fans dia tersedia promo COD dan juga gratis ongkir. Jadi produknya akan langsung dikirim instan ke rumah fans dia minimal dalam 2 jam. Jadi aman banget ya. Dewa Takom selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda kan handphone, laptop dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya lengkap semua. Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series ya. Merek laptop di Dewa Takom juga lengkap mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan tenang, untuk fans yang pengen kredit mungkin kalian cukup bawa KTP aja ya, karena Dewa Takom ini bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Jadi gak usah tunggu dulu lama-lama karena prosesnya cepat, oke? Nah, kalau misal fans gue mereka masih pengen tanya-tanya dulu ya kan, biar bisa menimang-nimang gitu, silakan bisa tanya-tanya via WhatsApp-nya Dewa Takom, nomornya 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686, atau bisa juga follow Instagram Dewa Takom dan Facebook-nya Dewa Takom ya. Jangan lupa juga buat fans gaul mereka, khusus nih ya, khusus buat kalian yang pengen belanja online di Dewa Takom, baik di Shopee, di Tokopedia atau di TikTok Shop, jangan lupa sebelum kalian check out kalian pakai kode DewaGM26. 26 itu pakai angka ya, bukan 26 tapi pakai angka. Jadi DewaGM angka 2 sama angka 6. Oke? Kalian langsung masukin kodenya supaya fansnya bisa dapetin diskon tambahan pas kalian check out nanti. Jadi lumayan kan? Dan jangan lupa ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, mau beli aksesorisnya, langsung ke Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, lanjut. Angkat telepon selanjutnya. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Tiara.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Wigus Bawa dari Renon Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Renon hari ini?
1: Cerah, Sukarman gimana?
0: Di sini juga sama, lumayan panas, cerah, astengkara. Bingus mau request lagu apa nih?
1: Lagunya gini, apa tuh namanya, Seribu Kali.
0: Seribu Kali, lagunya Gia Indrawari ya? Oke. Salamnya buat siapa?
1: Buat Bu Dayu Radmini, dan buat Tiara Matuga sampai tuntas ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya langsung Tiara puterin dari Gia Indrawari. Judulnya Seribu Kali.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka
3: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetrain kita lanjut setelah lagunya Gea. Kira-kira lagunya siapa lagi ya? Kita angkat teleponnya dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM. Selamat siang Dea Rastasi.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mbok Dayu, Gek, kemudian Pasar.
3: Halo, bagaimana cuaca di sana, Mbok Dayu?
4: Cuacanya cerah sekali, Gek.
3: Astaga.
4: Sana gimana?
3: Sama, di sini juga cerah astenggara. Mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Al-Ghazali ya, Gek, ya.
3: Oke. Okay.
4: Sayanganku.
3: Boleh, salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Adik Ratna ya yang ada di Gatsu. Selamat menjelaskan yang Bali dan Jawa. Buat Gek Tiaranya, semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih Santi. Dadah bye-bye.
3: Terima kasih kembali Mada Yuratmini dari Sutomo. Sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung terputerin dari Al-Ghazali bersama dengan Chelsea Sania, Kesayanganku.

0: get freaky now.
1: Sembilan tujuh, kamu tujuh FM Gema Merdeka, ingat fans Gema Merdeka. Kita lanjut, ada informasi penting dulu nih untuk fans Gema Merdeka. Siapa yang suka scrolling, hayo, yang suka belanja online, yang suka pesen ojek online, sekarang fansnya bisa internetan tanpa kuota loh. Penasaran gak sih fans Tia caranya gimana? Nah, sekarang smartphone ini hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan luas, kuat, dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat setiap harinya. Nah, fans Gawang Merdeka, untuk lebih jelasnya lagi tentang pelayanan serta keunggulan dari smartphone jagoan sinyal se-Indonesia, jangan lupa ikutin talk show-nya di Radio Gema Merdeka hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dari jam 4 sampai jam 5 sore, fans Gawang Merdeka. Dan ada kabar gembiranya juga, pada saat berjalannya talk show bakalan ada quiz dengan hadiah yang menarik dari smartphone. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Oke, kita lanjut. Fans Gawang Merdeka, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Ruistani, kawasan Sukawati dong, kan Kak Tiara.
1: Halo, bagaimana cuaca Sukawati hari ini, Bli Ruistani?
2: Astungkare, panas cetar, galang melanara, Kak Tiara.
1: Astungkare.
2: Galang tebar senyum, Kak Tiara, menghibur fans setia Gema Merdeka.
1: Asik, mantap. Hari ini mau request lagu apa nih, Bli Ruistani? Cus.
2: Duo Maya, bisa, Kak Tiara?
1: Duo Maya, boleh dong. Salamnya buat siapa?
2: Dispesialin buat fans setia Gema Merdeka yang sukses, dan buat Kak Tiara yang berbeda. Nasi hangat sambal cabai.
1: Cakep.
2: Makasih banget Kak Tiara. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih Bli Ruistani dari Sukawati Daupeken. Terima kasih banyak sudah gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya Duo Maya, Ingat Kamu. Aduh, mau makan inget dia, mau mandi inget dia. Semuanya inget sama dia gitu ya. Baiklah, langsung aja kita nyanyi sama-sama ya, Fanistia. Kita karaokean dari tempat kita masing-masing. Ini dia, Ingat

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetan kita lanjut Fanisi Gema Merdeka. Sebelum tiarang ke telepon, jangan lupa nih untuk Fanisi Gema Merdeka yang pengen beli motor, khususnya motor Yamaha, kalian gak usah bingung-bingung mau beli di mana, langsung meluncur aja ke Wajah Motor terdekat dari lokasi Anda. Yuk dapetin diskon spesial khusus di bulan Juni ini Fanisi Gema Merdeka. Kapan lagi Anda bisa punya motor Yamaha dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh. Terus ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan jangan khawatir kalau KTP-nya Fanisi luar Bali sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat kalian yang pengen tukar tambah, tenang aja, semua bisa dibantu sama Wajah Motor ya. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada membernya juga. Keren banget kan? Makanya kalau mau beli motor Yamaha langsung ke Wajah Motor aja. Oke, Wajah Motor, Nema Rejang. Oke, lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Dara Cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Kakek Dania di seputaran Sanur.
0: Halo, bagaimana cuaca Sanur hari ini, Kakek Dania?
1: Ya, cukup cerah, cetar, panas gitu. Angin juga sepoi-sepoi basah.
0: Oke, baiklah. Mau request lagu apa hari ini?
1: 420 Mangu sudah ya?
0: Mangu, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Iya, salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Tiara Cantik. Selamat bertugas, selamat sore, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Kakek Dania di Sanur. Terima kasih sudah gabungan untuk edisi hari ini. Lagu 420 yang judulnya Mangu, katanya boleh. Lagunya langsung Tiara puterin, ini dia.

0: Gema
1: Merdeka 97, kamu tiga film Gema Merdeka. Angkatan kita lanjut, fans dia. Angkat telepon lagi karena sudah berdering-dering. Halo, GM.
2: Halo, GM. Selamat siang, Mbak Tiara.
1: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Tiara Mawati Singapadu.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu?
2: Lagi cerah di sini, Mbak Tiara.
1: Astungkare. Terus mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu patah hati kalau gak salah itu, Mbak Tiara.
1: Oh, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Buat Mbak Tiara aja deh. Selamat bertugas. Tetap semangat, Mbak. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
1: Bye. Terima kasih kembali Mbak Ramawati dari Singapadu. Lagu patah hati katanya. Ini lagu barunya Last Child Fans Gawa Merdeka. Gak baru-baru banget sih, tapi di antara lagu-lagu yang lain, ini lagu yang paling baru. Keren sih Fans Gawa Merdeka. Kalau Tiara inget tuh ya, waktu perilisan tuh biasanya Pak Galang di Sangeh yang sering banget request lagu ini. Jadi semoga fansnya juga suka. Jadi langsung aja kita dengerin ya. Buat yang lagi beneran patah hati, mungkin cocok nih lagunya. Ini dia lagunya.

97,7 FM Gemah Merdeka ngetren fans dia. Sebelum angkat telepon lagi, jangan lupa nih ada kabar gembira khususnya buat para orang tua yang masih bingung untuk pilih tempat pendidikan untuk putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP. Jangan bingung karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata ini merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, serta bisnis digital. Ada juga kegiatan ekstrakurikulernya dan beberapa kegiatan unggulan lainnya. Plus, sudah bekerja sama pula dengan beberapa dunia industri di Bali. Sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata itu juga udah pasti dapat program kejuruan. Di sana ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, ada manajemen perkantoran rumah sakit, ada pembelajaran berbasis industri dan teaching factory. Tentu dengan fasilitasnya gedungnya lantai 4, fans dia. Terus setiap kelasnya itu udah ada smart TV-nya, parkirannya luas, semua laboratoriumnya pun berstandar industri, free wifi, terus ada asramanya juga, dan yang paling penting nih, bebas uang gedung. Ya, lanjut ada juga program beasiswa sekolahnya, ada beasiswa yatim atau yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar juga ada. Jadi untuk fans gaul mereka yang pengen daftarin anak-anaknya di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata, bisa langsung meluncur ke Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Teleponnya di 081 337 350 086.

0: www.sch.id. Oke, lanjut Vanessa Gama Merdeka. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mutiara Cantik.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling, sempit di Kuanji Mutiara.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana Mbak Lingling?
1: Panas cetar Mutiara.
0: Kita ademin dulu. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Teduh Ayu udah deh.
0: Siapa?
1: Teduh Ayu.
0: Payung Teduh.
1: Payung Teduh, iya maksudnya itu.
0: Payung Teduhnya udah, mau yang lain?
1: Mau yang belum, yang mana ya Mbak Tiara, baru record lo.
0: Ada Elo, ada Malik and Essentials, ada Marion Jola, sama Wijaya 80.
1: Elo aja deh.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Tiara aja deh, selamat tugas ya Mbak Tiara. Dan terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali buat Mbak Lingling di Sempidi Kuanji sana. Lagunya Elo, pergi untuk kembali. Aduh, kita dengerin sama-sama lagunya.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain itu dia Fanstia, lagunya Hello Pergi Untuk Kembali. Sudah meluncur dan gak kerasa, ternyata sisa durasinya cuma lagi 2 menit aja. Fanstia Gema Merdeka, mohon maaf banget ya belum bisa angkat telepon karena memang durasinya mepet banget. Tapi jangan khawatir Fanstia Gema Merdeka, jangan bersedih hati, besok bisa telepon lagi ya. Besok bisa coba lagi telepon dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya, selamat melanjut aktivitas Anda. Tiara izin pamit undur diri dulu ya. Terima kasih banyak. Ketemu lagi besok di frekuensi yang sama di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore Fanstia. Kita berjumpa lagi dan berjoget bareng di Formula Dangdut ya. Selama 2 jam ada saya Ditya yang menemani, dan seperti biasa saya tetap akan membuka atensi juga di 462207 atau WhatsApp di 081558000977. Silakan juga bergabung di sosial media kita, bisa di Facebook, Instagram, atau bisa juga di YouTube kita.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget. Menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10 belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Ya, Wan Setia Gema Merdeka, memori daun pisang sudah kita nikmati bersama sore hari ini. Luar sana juga masih panas, Wan Setia. Kalau yang lagi ngadem di dalam rumah atau mungkin juga di tempat kerja yang ber-AC, ya selamat dinikmati saja. Kalau yang di luar sana lagi beraktivitas, wah sudah pasti merasakan efek panasnya yang begitu luar biasa ya. Keringetan, kemudian juga rasa gerah itu pasti sudah dirasakan. Tapi yang pasti, Wan Setia, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya baik-baik saja, semuanya masih bisa menikmati hari ini dengan begitu luar biasa ya. Kalau ada di antara Anda yang hari ini juga sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah ya, hati-hati di jalan juga ya, semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Terima kasih juga buat yang masih tetap setia di 97,7 FM ya. Ada yang sebentar lagi sudah bersiap-siap untuk mengantarkan buah hatinya menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau yang belum sekolah, mulai dari PAUD atau TK, kemudian yang sudah lulus dari TK, sekarang mau naik ke SD, SMP, SMA, SMK, atau mungkin juga yang sebentar lagi buah hatinya itu ada yang sudah kuliahan ya, alias sudah ke universitas. Nah, ini ada satu informasi untuk Anda, Wan Setia, yang datangnya dari Yayasan Dwi Jendra yang kali ini membuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik tahun 2026 sampai 2027. Nah, Yayasan Dwi Jendra itu beralamat di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar yang menghadirkan konsep One Stop Education. Ya, mulai dari PAUD dan TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, hingga universitas, itu bisa didapatkan di satu tempat. Nah, bersama dengan Yayasan Dwi Jendra, Wan Setia bisa meraih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang, yang didukung dengan fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan juga berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra juga siap mendampingi perjalanan menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi jangan buang waktu lagi, Wan Setia, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut bisa follow Instagram di @yayasandwijendra atau hubungi 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: Baikkan setia gemar merdeka, jangan lupa ya kalau ada yang di rumah harus punya stok dari minyak gosok cap tunggal. Ya ini sangat baik untuk menjaga kesehatan. Di mana minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras yang cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita ya, mulai dari radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan yang namanya biduran. Dan ini juga bisa didapatkan dengan mudah. Anda tinggal datang ke toko-toko obat di dan juga seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini ada di seputaran Sesetan lagi melintas ya sore hari ini, bisa langsung datang ke toko obat Dunia Sehat yang ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Atau bisa juga ke Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, bisa langsung ke toko obat Saudara.
1: Part 2.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Sherlock lokasi, nah Mekejang tuh putus sinyal, aneh aman lan lancar. Tapi lucu nih, Pan Setia. Sinyal tuh jani cara sahabat nih paling setia. Pas ya luung, hidup asane tenang, tapi pas hilang, Mekejang dadene panik. Kaya apa buin, pas sedang penting-penting nih, terus tiba-tiba hilang, buffering ya. Itu cara PHP semesta raya. Nah, untung nih, jani sudah ada nih adan madan smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Dan ini sinyal smart friend sing cuma kuat di kota doen. Tapi smart friend jagoan sinyal sudah nyampe ke pelosok Indonesia. Internetan tetap jalan terus. Dan smart friend jagoan sinyal ini sudah menjangkau Denpasar dan seluruh pulau Bali. Ya, buat kerja gaming streaming atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman. Sing ada drama sinyal putus-putus. Nah, jadi buat fans setia semua yang ingin koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai smart friend jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian seharian. Smart friend, sinyal kuat, internet super.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Ya, Pan Setia Gema Merdeka masuk dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Kita stop dulu goyangnya sebentar aja. Karena saya ada satu informasi dulu nih untuk Anda ya, khususnya buat masyarakat yang ada di Kota Tabanan dan juga sekitarnya. Bagi yang sekarang ini membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu, Anda bisa menghubungi Balistar Tabanan. Alamatnya ada di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B, Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya ada di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Nomor teleponnya yang bisa dihubungi ada di 0361-4790-195 atau WhatsApp di 0859-366-91736. Dan Balistar sendiri selain di Bali, ada di Jawa dan juga di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi ya pasti fans setia, jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawin transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak.

Ya, Pan Setia Gema Merdeka sudah melangkah di menit ke-40 berlalu dari jam 4 sore. Terima kasih ya buat yang masih tetap setia di 97,7 FM. Saya mau sapa-sapa dulu nih buat yang sudah ikutan. Ya, ada Ibu Jero Soke di Pedungan hadir. Terima kasih. Ada Ibu Dayu Ratmini juga. Kemudian ada Evan di Sumba Tengah hadir juga. Kemudian ada Bulu Dawe di Kamasan. Oke. Terima kasih juga sudah ikutan ya di Klungkung. Oke, ada Ibu Wayan Sukerti nyarengin di Jalan Nangka. Terima kasih. Kemudian ada Kakek Kuinara di seputaran Dencari Buleleng juga hadir sore hari ini. Di Tampak Siring Gianyar ada Pak Tu Tirta Kanuruhan ya yang sudah gabungan. Kemudian ada Komang Ayu juga di Dharma Sabe. Ada Ian Sutama juga di Banjarsangi yang kekeran mengui hadir sore hari ini. Terima kasih. Kalau di Mas Ubud ada Pak Wayan Siaje, semoga sehat ya. Ada Kadek Kaca juga di Jalan Siulan, ada Ngurah Santrana juga di Subak Baru, ada Yan Darmi di Bangli hadir. Kemudian ada Ibu Wayan Lastri di Belayu, Tabanan ikutan juga. Ada Cok Gus Permana di Sukawati ikutan juga sore hari ini. Kemudian ada Ayu Kelinci Apet Klungkung ikutan juga. Kemudian ada Kadek Ratna, ada Oko Mulyarte juga di Padang Sambian, ada Mokmini Asih juga di Tabanan Luwus ya, hadir sore hari ini. Ada, kemudian ada Dede Mahes ya, di Angantake, ada juga di Noja Kesiman, ada Ibu Niketut Nariasih Adinar, ada Komang Chandra di Kubu Karangasem, ada Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Oke, ikutan juga katanya bergoyang sore hari ini. Baik, terima kasih. Semoga sudah puas dengan beberapa single yang saya hadirkan. Sudah mendekat di jam 5 sore, Fans Setia. Tapi saya nggak bosan dulu nih, mau hadirkan yang enak-enak buat diajak goyang sore hari ini. Ada Gajah di Balik Batu. Kita nikmati bersama.

Merdeka, kalau ketemu dengan yang disuka, jangan diam-diam aja ya. Siapa tahu nanti jadi jodoh beneran ya. Tapi kalau untuk kata fans dia yang sekarang ini diam-diam aja karena lagi bingung bagaimana caranya menjadi seorang lelaki full power, saya sih cuma bisa bilang, karena sekarang ada Vitalik yang hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang pasti sudah memberikan support untuk fans setia menjadi seorang lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup 2 kali dalam seminggu ya. Dan dapatkan Vitalik di toko obat dan rumah yang dekat dengan Anda. Cari nerah kuat rakati wadah pupure. Pari coba.

Deka, sudah puaskah berjoget sore hari ini? Sudah mendekati jam 5 sore nih, Van Setia. Ya, mau gimana lagi? Waktu 2 jam rasanya memang cepat sekali berlalu. Tapi yang pasti, terima kasih buat yang sudah ikutan ya sore hari ini. Sudah ikutan juga berjoget bareng di Formula Dangdut ya. Terima kasih untuk semuanya, Van Setia. Kalau ada yang sekarang ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda. Kalau yang lagi ada di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga nantinya bisa tiba selamat di rumah, bertemu dengan keluarga kembali. Kalau ada yang sekarang ini masih menikmati waktu santainya di rumah juga, selamat menikmati waktu santainya ya. Sampai di sini dulu, saya Aditya menemani Anda di Formula Dangdut. Selamat sore, sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa, dadan yang panis dia kemerdeka ring di jeje pada mengenah rasa bagi pisan tidak yang serenaldi si ditanggil malih renggelaran acara temu sawitre geneng-geneng balinya ke Merdeka koleksi 97,7 FM renggelaran mangkin pertemuan anggare ketekan kaping sieu sasih Juni waras sekali tali 16 nawan aja gering panistia kemerdeka sami moga-moga sadar teribur ngalas segala puput mulai bos-bos jam pitungi. Nah sederang lantur panistia kemerdeka ngiring aksirin semah pengas tunggaran itiang pinaka pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggih, dedane panjenengan Agung Mardika Serang Sami Tripuspa nggih. Tembang meong bang pindang sida dorong ditiang pindang ke tembang pengawit renggala seremangkin gelaran acara temu sawitre nggih. Moga-moga panjenengan Agung Mardika Serang Sami senesampun pada nyarengan medungilan iriki reng 97,7 FM sampun pada taribor. Sik semua niki semeton temu sawitre seneledang rauhin tuni semeng kenten nggih ke pondok. Oke, penggemar temu sawitre yang aktif di belakang layar, oke, pendengar setia, kenten tapi ten senang makoling, senang mirang lagu Bali. Oke, rajang rayu, rajang yang regalengan, sik semua niki paket sembakonya. Panitia Agama Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik gitu, dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Agama Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
3: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
2: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
3: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
2: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
3: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
2: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
3: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
2: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
3: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: Enggih dadane pancetia Gema Merdeka sami, ngiring landorong domen, tembang siosan, sampun siage, enggih. Wau, tiang rindu kesenangan Bu Made Masih niki. Ngelantor rajang sore Pak Wayan Suade, tiang ngayurutan lantang, jiges. Nah, kadang bawa ngayurutan yang penting ngidang ngejotan jiges nih. Halo, lantang urutnya senang ngejot nang alengkat. Ketua nge Pak Yan tiangnya. Oke, rajang sore Pak Yan. Oh, kayang penampan galung tiang mereka ngaturang urutan. Dadi tiang tunggu kenan Pak Yan Swade ring kembang niki. Mudah-mudahan sekan nih. Serang sira wau niki. Bu Jero Mertesari sampun. Kari sibuk mekari urutan. Nggih, rajang rayu demun sementara sami. Sene terus yang mau gabungan di live TikToknya Gus Renaldi silakan di follow serang saming ya.

Inggih, dedane panistia kemar degasami Temang sana mergas galung lan kuningan sakeng trio Sri Kandi senator orang di tiang renggala seremangkin sematon widarte sidaman rayang sore kalau senden ketemu aja beli widarte ya magus-magus ngasal niki ya cekan nah sedereng lantur panitia kemerdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengsiling atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ingin ya. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Yang ini dan ini panitia kemarin di Kaisarang Sami tembang manis pisan vokal Mbok Putri niki atau orang di tiang Mbok Putri Bulan, yeh buat beli. Apapun yang tiang lakukan semuanya buat beli. Tampil seksi dan cantik semua untuk beli. Kenapa harus tiang tampil seksi dan cantik? Pang beli sing menyeledet bin. Kenten bau Pak Mohus Dakarya. Ajitut moped ring tulikup mat sore. Angge durasang ring WA Agama Merdeka ajitut moped kebetulan niki HP-nya masih pakai live TikTok kenten nggih. Nggih semanten sami durasang follow, durasang berteman di TikTok dados kenten. Panitia Agama Merdeka nemangkin ditiang jagi nguning ayang inde padewasan benjang utawi ale ayuning dewasa untuk benjang tanggal 10 nggih. Benjang banyak uruk niki, baik untuk membuat bendungan. Cari walengati, tidak baik untuk melakukan pernikahan utawi wiwahe, atiwe-tiwe, utawi ngaben. Catur labe, baik untuk bepergian menuju arah utara. Kale lutung magelut, baik untuk membuat atau meramu obat-obatan, mencampur sadak atau makanan jangkrik. Mulai membuat sawah, melakukan tapu berate. Kalau pati, baik untuk membuat jerat dan memasangnya. Kalau rumpuh, tidak baik untuk pindah rumah. Memulai memelihara ayam, itik, sapi, kerbau, kambing, babi, utawi, ternak yang lainnya.

Inggih, dadah nih panitia kemur di serang sami. Sak yang beling rahadi, katur tembangnya nih wawu, rejang renteng. Inggih, aniki ring WA gemar merdeka luar biasa. Sampun ake sematon masuk niki. Sematon tara pun api gatro niki. Nah, niki WA gemar merdeka yang sudah ngecat di WA radio. Inggih, luar biasa banyak niki sematon. Oh, wenten Bu Erin. Bu Erin batu bulan. Tiang mirengan sambil mesiram. Oh, kengke carane. Mesiram, mireng radio. Sing belus HP niki Bu Erin. Oh, HP anti air. Meh, hebat HP anti air. Dan ampun ngangen plastik kantong pang sing belus. Lah, kan Bu Erin mesiram mireng radio. Bu Ayu Gembol Supatni, Pagutan Batu Bulan hadir nge, rajang sore, punapigare Bu Ayu Gembol Supatni. Sarang tiang Wayan Bajre hadir monitor. Nge, sampun di calling Pak Wayan Bajre, mirang niki nempitan. Nge, rajang rayu senarang sami, niki sematon yang dikirimnya kode tanda titik, nika artinya sampun di calling. Nge, mangdutan malih merakan tiang ampun nge. Ya nika ngampun nak dan mirang radio apun api yang tidak dipercaya kalau sudah nguling. Nika makanya dikirimi tanda titik. Oh kadentian api artin tanda titik. Ya tanda kulingan. Mbok Ayu Bles sering ngubud. Jam kude penampahan ada di rumah napi kerja. Bani alamat kalau ngirim lawar bahasanya nako neng di rumah atau tempat kerja. Dimanapun posisi lawar segera meluncur di penempaan galungan. Oh, nge, suk sema. Nyak sana, nge, mantap, mantap, niki.

Inggi, dadane panisti agama merdeka serang sami, kanten ring acara temu sawitre, gendeng-gendeng balinya agama merdeka. Keserang titiang Gus Renaldi, inggi. Kanten satie ngantas jam pitu wengi nyarengin ring acara puniki. Suksumu sematawannya niki, sampun pada gabungan ring Facebook, ring IG agama merdeka, termasuk ring WA 081558977. Utawi sana sampun gabungan di live TikTok Gus Renaldi, yeah, silakan di follow, menambah persahabatan di dunia maya. Berawal di dunia maya, nyanan metimpal asli di dunia nyata. Jangan sampai terlena di dunia maya, lupa dengan dunia nyata. Ngipi nyanan sama tahun dia. Nggih, rajang rayu, rajang yang regaleng lan kuningan. Panitia Kemerdeka, siapa yang suka scrolling belanja online, pesan ojek online? Nah, sekarang panitia bisa internetan tanpa kuota. Penasaran kan? Kini Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan luas, kuat, dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat setiap hari. Nah, Panitia Agama Merdeka untuk lebih jelasnya tentang pelayanan serta keunggulan dari Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Terus ikuti talkshow-nya niki Ring Radio Agama Merdeka 97,7 FM besok niki hari Rebo nggih, tanggal 10 Juni 2026. Dari pukul 16 Wita sampai 17 Wita. Dan ada kabar gembiranya, saat berjalannya talk show, ada kuisnya niki Panitia Agama Merdeka dengan hadiah yang sangat menarik dari Smartfren. Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Gitu. Dan ini panisti agama merdeka sami sampun sidam tilar tembang vokal Blimade Gunawan gelas omah dadari sida aturang titiang ringgala sermangkin nggih Pak Mansub niki rajang sore pun api gatuh Pak Mansub juragan capcay balung rasa stroberi serang Bliardane Bliardane matur suksemu peng banget niki kiriman oleh-olehnya dari kampung ucap niki sudah diterima dengan perasaan senang hati. Ya senanglah kena disuk semua niki. Salam rakyat Mas Witre di udara dan di darat kenten. Panisti agama merdeka minyak kesel cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak kesel cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, panisti agama merdeka minyak kesel cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Utawi dados hubungi apotekku Tuku Umar nggih. Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Utawi dadas hubungi Apotekku Batu Bulan, Ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke

0: Merdeka. Merdeka.
1: Ingi dedane panisti agama Merdeka sarang sami kanton gelaran acara temu sawitre gedeg-gedeng balinya agama Merdeka kanton sarang titiang Gus Renaldi nggih. Newau sampun ada orang titiang mesaput bagi moga-moga sembilan sarang sami tetap rahayu bagi bahagia selalu mirang agama Merdeka nggih. Ini ketembang duetnya ini Tastrawika bersama Dina Rikayanti kenten nggih sampun tilar. Niang sangayu.

Saking YS Bali, teman sayang sampun dilar. Niang sehat lalu, tetap semangat niang sang ayu berbulan. Bling urah cuplis niki reng tulik kari sibuk ngelemur. Lembur proyek niki pangengalang pragat bangunan ni. Iya, jangan lupa makan namun bling urah cuplis lembur ayo. Lemur harus gede bayu ne kenten. Salam buat Ngurah Tono, Adik Utra, Haji Jati Dublag, Sirmale niki. Sami-sami niki tetap kompak semangat kenten nggih. Asane nyantos tembang metulis di hati. Nah, niki tembangnya sampun siaga.

Inggi dedane panistiaga mawar deka sarang sami tembangnyane manis pisan nggih saking mawar peratnya si dekatur tembang medeges wandah metulis di hati nggih. Apapun yang terjadi sering waktu berjalan namamu takkan pernah hilang kenten adik ete bekadong metulis di hati guys. Terukir indah di hati ini susahku menghapus guys. Walaupun kau pergi jauh, bayang-bayangmu selalu hadir. Hadir dalam mimpiku. Ngipi ini sematawannya artinya nge. Matur suksumu niki, sendonitian luar biasa niki. Akeh penggemar temu sewitre di live TikTok. Gus Renaldi, utawi ring WA Gema Merdeka 081-55-8977 nge. Malipisan matur suksema rajang rayu mugi sampun pada terhibur niki antuk gending-gending balinya Gema Merdeka kiwantan ampurayang jedumun duaning ke bande dok galah kenan nggih sampun jam 7 wengi kangyang ledang benjangan malih wawanin rajang nyangre galung lan kuningan sarang sami sendonitiang umat Hindu sedharma titiang Gus Renaldi pengendara acara gumende langsung pacang ngelung suruma pamit puputang titiang tok parmesanti. Om Santih, Santih, Santih, Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih dalam kedua kawasan WRS 98 Denpasar Bali. Sebagai lagu pembuka saya, saudara, saya hadirkan satu lagu dari Anji dengan Resah Tanpamu ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuka kita 6 menit lepas dari pukul 7 malam untuk edisi kali ini, edisi Selasa tanggal 9 Juni 2026. Ada saya Teku Radita Desa menemani kembali sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Dan seperti biasa juga untuk Anda fans Gema Merdeka yang pengen gabungan, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081-558-1977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, dan kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

Kembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngaterin Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kata ya. Oke, baiklah, selamat malam dulu untuk ada fans Gema Merdeka yang baru bergabung di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Teku Raditya Dasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Seperti biasa untuk kalian yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend. Kunjungi juga streaming kami di radio.gemamedia.id/gema dan jangan lupa juga tonton keseruan kita di YouTube kami, yaitu adalah Gema Merdeka Bali, dan jangan lupa follow Instagram @radiogemamerdeka. Tentunya saya punya satu informasi yang menarik berikut ini.
1: Gema Merdeka.
0: Fans yang Gema Merdeka ya, kini Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, tentunya sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun Anda bisa konsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan Vitalik ini pun yang sangat mudah ya Anda dapatkan, baik itu di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi untuk kalian yang baru pulang dari kantor, tetap semangat juga ya. Mungkin dengan Vitalik ini bisa membuat nambah stamina Anda, jadi tidak capek, tidak lemas begitu ya. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi, untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 JFM Gema Merdeka ngetren. Lagu terbaru milik dari Salma Salsabila dengan single berjudul Hachu, diambil dari label Universal Music Indonesia. Tepat di 30 menit lepas dari pukul 7 malam, seperti janji saya di awal tadi, saya akan membacakan lagu-lagu yang sudah bergabung begitu di media sosial kami, di Facebook ataupun di WhatsApp ya, di 081558977. Selamat malam dulu untuk anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Bapak Madehendra dari Seputaran Tabanan, minta lagu milik dari Kotak katanya buat kakak yang lagi bertugas. Selamat malam dan selamat bertugas, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Ada Dewi dari Seputaran Mengwi, minta lagunya Krisdayanti yang Cobalah Untuk Setia buat Karadi. Terima kasih kembali, ditunggu lagunya. Terima kasih juga buat Mawain Lastri dari Seputaran Tabanan, lagunya ditunggu, lagu Batas Senjanya ya. Terus terima kasih juga yang sudah bergabung, ada Yansu dari Seputaran Klungkung, lagunya siapa ini? Lagunya Ingat Kamu, jadi gak bisa keplay karena tidak memberikan nama penyanyinya ya. Jadi sertakan nama penyanyi dan juga judul lagu. Jadi kalau emang tidak tertulis nama penyanyinya, itu tidak bisa diputar. Ingat Kamu tuh banyak ya nama penyanyinya ya. Selamat malam juga yang ada di Seputaran mana ini? Nah ini juga gak masuk format, ini gak bisa dibacakan sama Kak Radit. Ada Wayan Wais, Abah Waisel dari Seputaran Gianyar katanya mau kirim salam katanya buat siapa ini? Buat semuanya aja, selamat beraktivitas katanya. Baik, terima kasih buat Abah Waisel ya. Sepertinya ini WhatsAppnya di copy paste ya. Jadi tinggal di copy paste begitu ya. Anjang Sanaudara, selamat malam Kak Radit. Wayanaya dari Seputaran Pedungan, lagunya siapa ini? Asalkan Kau Bahagia dari Amada. Matersuksemamuali. Jadi sesuai dengan format, kalau udah nyebutin nama, tinggal di mana mau minta lagu, jangan lupa sertakan judul lagunya dan juga salam-salamnya. Jadi kalau hanya menyebutkan nama penyanyi saja, judul lagunya gak bisa. Harus lengkap ya nama penyanyi sama judul lagu. Kalau enggak ya gak diputerin ya, biar gak salah nanti ya. Selamat malam juga buat siapa ini, Kakak Gema yang ada di Seputaran Tabanan. Siap, ditunggu lagunya ya. Terus apalagi nih? Udah segitu dulu. Nanti mau diputarin lagi sama Kak Radit ya. Kita masuk ke lagu yang sempat sukses sampai sekarang pun, lagu milik dari Kotak. Kita tebak bareng-bareng yuk.

0: pintu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu manis datangnya dari Pamungkas dengan single berjudul Berapa Kali Kita Saling Memaafkan ya. Oke, kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radita Diasa sampai di jam 10 malam nanti. Dan saya punya satu informasi menarik untuk Anda, fans Gema Merdeka, datangnya dari Bali Stars Ubud ya. Untuk Anda masyarakat Kota Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu. Saya sarankan untuk Anda bisa langsung datang saja ke Bali Stars Ubud. Alamatnya di Jalan Cok Rai Pondok Mas Ubud, tepatnya di Utara Bici Motor World, sebelah barat jalan. Dengan nomor teleponnya boleh dicatat dulu di 0361908 5317, atau bisa di WhatsAppnya di 0812398970025. Sekali lagi ya, boleh dicatat dulu untuk WhatsAppnya di 0812398970025. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Juga kentang Matimal Ares, Anda datang di Camin Beres. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu di WhatsApp. Silakan monggo langsung di 081-558-9977 di programnya Anjang Sana Udara bersama saya Teku Radit Adriansyah.

0: 97.7 Mata JFM Gemo Merdeka Ngetren. Fans yang memerdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Seminggu cukup 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Silakan sekarang juga kunjungi apotek terdekat dan juga toko-toko obat terdekat dengan rumah Anda. Sekarang jangan lupa sedia Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!

0: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
2: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema Merdeka.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia satu lagu milik dari Kia Indrawari dan juga Boy William dengan Bucket List ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 15 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang San Udara sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada sesuai dengan format ya, ada Wayan Ena dari seputaran Singapadu. Apa kabar juga buat Ibu Putu Yuli yang ada di seputaran Tangkap hadir pada malam hari ini. Selamat malam dan apa kabarnya juga buat Totnari dari seputaran Kesimar. Terima kasih juga buat Ida Bagus Widiantara dari seputaran Bangli. Minta lagunya Kesha Lefrodka sudah saya siapkan atau sudah ke play malah ya. Sudah ke play ternyata ya. Terus terima kasih juga buat siapa ini? Ada Neniti dari seputaran Tembawu. Lagunya Asbak Band juga sudah ke play, mudah-mudahan sudah puas. Selamat malam juga buat ada Mbok Dayu Ratmini dari seputaran Sutomo. Meminta lagu milik dari Mahal ini, Rindu Kurindu. Salamnya buat Gus Bawa, Mbok Kadek Rata, Mbok Made Marlini, Kakek Gema, Mbok Dewi Ari dan juga Mini Asih. Terima kasih kembali. Lagunya ditunggu ya. Nanti bakal diputerin sama Karadit lagu milik dari Mahal ini yang judulnya Rindu Kurindu. Terus siapa lagi nih ya? Satu lagi deh yang sudah bergabung pada malam hari ini ada Dewi Ari dari seputaran Klungkung ya. Mau minta lagu milik dari Pilot Band dengan Sepanjang Hidupku buat Karadit. Semangat siaran, sukses selalu. Terima kasih untuk doa baiknya ya. Oke, fans yang Merdeka yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa langsung WhatsApp aja di 0815588977 di komen di Facebook kami di Gema Merdeka. Terima kasih.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyi?

97.7 FM Gemah Merdeka ngetren. Itu dia satu lagu milik dari siapa? Lagu terbaru dari NDP dengan Sempurnya Aku ya. Fans Gemah Merdeka, saya punya satu informasi terkait tentang soal sampah ya. Masalah sampah adalah masalah global. Dari sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat tetap mengelola sampah organik di rumahnya masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing ya. Nanti kita harus bisa belajar mencintai alam, karena itu sama halnya kita tetap yang menjaga anak cucu kita. Maka dari itu jangan lupa buang sampah pada tempatnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta jadi lelaki full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik yang konsumsi cukup jadi 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka dapat Vitalik di apotek dan toko

97.7 FM Gemah Merdeka ngaterin lagu terbaru milik dari Sheila on 7 ya, dengan single berjudul Sederhana. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 49 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang San Udara, masih bersama saya Teku Radit sampai di jam 10 malam nanti. Dan saya punya satu informasi terakhir untuk kalian fans Gemah Merdeka terkait tentang informasi kesehatan ya. Fans Gemah Merdeka, terutama generasi berencana, tahu ke Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting. Anda bisa melakukan triad KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah, yang kedua katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan masa remaja anak indah. Tentunya keluarga Anda pasti akan bahagia. Karena sudah mau jam 9 malam, fans Gemah Merdeka, untuk Anda yang mungkin udah di rumah, sudah menikmati makan malam, baru pulang kerja, sudah dibuatkan air hangat gitu kan. Apalagi yang kita ketahui fans Gemah Merdeka, ini dari bulan lalu sampai bulan sekarang ini lagi full-fullnya nih untuk yang namanya cuaca dingin ya. Ngerasa gak sih ketika kita bangun tidur itu dinginnya luar biasa ya. Jadi antara mikir mandi atau enggak ya ke tempat kerja begitu ya. Saya banget lah gitu ya kan. Tapi diusahakanlah mandi ya. Nanti kan takutnya tidak bagus kepada kondisi tubuh Anda. Apalagi ada beberapa biang keringat yang menempel pada tubuh Anda. Itu tentunya tidak baik juga saat kita mau ke kantor ya. Jadi usahakan untuk mandi walaupun tidak terlalu lama. Hanya sekedar saja ya. Itu tujuannya adalah untuk membilas beberapa kotoran-kotoran yang ada di badan atau tubuh kita. Maka dari itu, jangan lupa, walaupun dingin, walaupun apapun itu cuacanya, jangan lupa jaga kesehatan, cintai tubuh Anda seperti Anda mencintai pasangan Anda. Asik ya.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend lem oleh Ode dengan single berjudul Lesung Pipi ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 57 menit lepas dari pukul 8 malam. Itu artinya saya Tekur Radit Adesa harus mengakhiri programnya Ancang Sana Udara untuk edisi kali ini, edisi Selasa tanggal 9 Juni 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di programnya Himbauan Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Kak Raditnya izin pamit sebentar ya. Kita lanjut lagi di program Himbauan Malam. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrans. Sebagai lagu pembuka saya, lagu beli dari Pongki Barata dengan single berjudul Seperti Yang Kau Minta, berduet bersama Mbak Im ya. Selamat malam dulu untuk anda fans Gema Merdeka. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama. Di sini kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Sebagai lagu pembuka saya, ini dia lagu sebagai contoh milik dari Pongki Barata ya. Untuk anda fans Gema Merdeka yang lagi menikmati makan malam, lagi menikmati bersama keluarga, lagi menikmati bersama orang-orang terdekat anda, selamat malam, selamat istirahat, selamat menikmati hari-hari anda dengan orang-orang terkasih. Apalagi kalau memang lagi ngobrol bersama sang suami atau sang istri yang mempunyai impian agar mempunyai anak yang sukses, cerdas dan juga menuju ya hobi yang dia inginkan begitu ya. Fansnya Kompor Deka, mudah-mudahan itu bisa terwujud antara orang tua, baik itu dari orang tua perempuan ataupun laki-laki yang selalu menginginkan anaknya itu yang terbaik ya. Untuk itu fansnya Kompor Deka tetap setia di 97.7 FM sampai di jam 10 malam nanti.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrend itu dia satu lagu milik dari Payung Teduh ya, dengan single berjudul Untuk Perempuan Yang Sedang Ada Dalam Pelukan ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 18 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama, masih bersama saya Teko Radit Adesha sampai di jam 10 malam nanti. Selamat malam dulu fans Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah setia di 97.7 FM yang masih menyempatkan waktunya pada malam hari ini sesuai dengan formatnya. Selamat malam dulu buat De Agustin yang ada di seputaran Dalung. Kangen ya sama lagu milik dari Nav, Kau Masih Kekasihku. Lagunya romantis ya. Kalau udah De Agustin minta lagu ini, lagunya memang lagu-lagu kayak lagu curhatan sih ya sebenarnya ya. Salut saya sama De Agustin ya. Kayak saya harus lebih banyak belajar tentang sebuah lagu ya De ya. Terus katanya salamnya seperti biasa, copy paste ya. Ya telah buat seseorang yang ada di jauh di sana, buat karena selamat siaran, sehat dan juga bahagia. Terima kasih, terima kasih doa baiknya ya Dek ya. Baiklah fans mereka, kita masuk ke Facebook di Gema Merdeka Ngetrek. Karena ada siapa aja yang sudah bergabung di Facebooknya, kita akan sapa-sapa dulu pada malam hari ini. Ada siapa ini? Ada Ketut Soeja. Terima kasih atas jempolnya. Putu Yasa juga terima kasih. Ada Jakawade Tumiar, terima kasih gabungannya pada malam hari ini. Dewa Gangga, terima kasih gabungannya. Intrawari dari seputaran Mancawarna. Hai, apa kabar juga buat Yanti ini dari seputaran Selat Dude. Ayu Bless, apa kabarnya dari seputaran Ubud ya. Ada Mama Risti dan juga terakhir ada Camang Mustika yang sudah hadir pada malam hari ini yang ada di seputaran Samplangan ya. Oke, fans Gema Merdeka segitu aja dulu dibacakan sama Kak Radit, nanti kita masuk lagi di pembacaan berikutnya. Formal banget ya pembacaan berikutnya. Nanti akan dibacakan lagi sama Kak Radit siapa-siapa aja yang belum dibacakan di via Facebook begitu ya. Kita masuk ke salah satu penyanyi luar biasa juga yang memang seorang diva, pernah menyanyikan salah satu original soundtrack ciptaan dari Melly Goeslaw dari Ayat-Ayat Cinta.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngater yang tadi sudah kita nikmati lagu milik dari Pamungkas dengan Kenangan Manis. Sesaat lagi kita dengarkan juga lagu yang sempat sukses pada tahun 2008 dari Oppie Andaresta dengan single Happy.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren masih dalam kedua kawasan Waris Purnama 28 Padenpasar Bali. Satu lagu milik dari Aca dan juga Irwansyah. Original soundtrack Love is Cinta dengan single berjudul Ada Cinta ya. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Tekur Raditya Rasa harus mengakhir program Himon Malam untuk edisi kali ini, edisi Selasa tanggal 9 Juni 2026. Karena izin pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyongsong hari esok menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa cintai orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Good night.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Daun pegagan atau Centella asiatica adalah tanaman herbal yang kaya akan antioksidan dan senyawa aktif. Kandungan senyawa aktifnya dapat membantu meremajakan sel saraf, meningkatkan daya ingat, serta memperbaiki fungsi kognitif. Daun pegagan dapat membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan dan mencegah pembentukan plak. Daun ini juga membantu mengurangi kecemasan, menurunkan risiko depresi, dan mengatasi insomnia atau kesulitan tidur. Senyawa antioksida yang bersifat antioksidan dan efektif mencegah pembengkakan. Daun pegagan dapat membantu mengurangi retensi cairan yang sering menyebabkan kaki bengkak akibat duduk terlalu lama. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fans, Tia Gema Merdeka, masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam, masih ditemani bareng saya Yulia, dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren.

0: Tidur, Pak.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans dia Gema Merdeka gak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans dia Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini ya, di Kopi Dangdut. Waktunya kita jobar lagi, kita bergoyang dan bergetar bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex.

0: kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang,
2: kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Astri Hapsari Goyang Yahud. Kita bikin lebih Yahud lagi pastinya pagi hari ini ya. Fans Tiago Odeka yang sudah bergabung juga sudah banyak ya pagi hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, yang sudah request lagu dari Astri Hapsari juga ya, Goyang Yahud, yang sudah bikin suasana pagi jadi lebih Yahud ya, lebih Yahud dengan bergoyang dan bergetar juga pastinya. Terima kasih semuanya. Dan buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, yang pengen request juga boleh banget ya, bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren. Atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Duo Anggrek Goyang Nusantara. Sudah seluruh Nusantara bergoyang pastinya pagi ini ya. Pastinya dong, yang sudah bergabung juga banyak ya. Terima kasih fans Tiago Reka yang sudah request lagu dari Duo Anggrek Goyang Nusantara. Dan yang request

Oke, yang sudah bergabung ada siapa saja? Kita sapa dulu ya pagi hari ini yang sudah bergabung. Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan, mau request lagu Dinding Pemisah dari Uut Permatasari. Salamnya buat anak dan cucu Nini. Mogi stata kena rahayu. Untuk Gus Aldi, selamat bertugas, sehat selalu dan sukses selalu juga. Terima kasih Nini Gusta ya. Doa yang sama juga buat Nini Gusta, semoga sehat selalu dan sukses juga pastinya ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa ini? Ada Kakek Dania yang ada di Sanur, mau request lagu judulnya Iming-Iming, penyanyinya boleh yang mana aja. Oke, nanti Gus Aldi coba cek ya. Iming-Iming, kalau nggak salah yang nyanyi Rita Sugiarto ya. Ya, dan nanti Gus Aldi cek. Terima kasih buat Kakek Dania ya, yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung ada Mama Yogi dari seputaran Tabanan. Lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Oke, sudah Gus Aldi siapin. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Selamat pagi juga buat Bu Ayu yang ada di Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertelangu. Bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian kita sapa juga yang ada di Pasar Katerangan ya, atau Pasar Ketapian, Pasar Ketapian Jalan Katerangan. Ada Pak Murka, Pak Murka yang Pak Murka dagang makanan ayam ini ya. Dagang makanan ayam yang ada di Pasar Ketapian Jalan Katerangan ya. Salam, ini salam dari Pak Mangkusomo ya, Pak Mangkusomo yang ada di Jalan Sulatri, yang sudah bergabung juga pastinya di sini ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan fans setia mereka yang lainnya yang belum sempat Gus Aldi absenin, nanti Gus Aldi lanjut lagi absenin ya setelah jam 6 pagi ya. Yang sudah request lagu dari Dewi Persik, langsung saja Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: 97.7 FM.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Buleleng. Satreskrim Polres Buleleng berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan dan pengoplosan gas LPG bersubsidi 3 kg menjadi tabung 12 kg di Desa Kubu Tambahan Buleleng. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu yang pernah dibawakan oleh Hetty Sunjaya, kemudian di remake lagi dalam versi yang lebih baru lagi ya, oleh Rina Amelia, Aku Bukan Hidangan.

Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bapak Yongde. Bapak Yongde yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, Pak Made Rumiarte yang ada di seputaran Pego Sesetan. Mau request lagu judulnya Mengapa, yang nama penyanyinya siapa aja boleh. Ada banyak sih ya lagu yang judulnya Mengapa. Yaudah kalau gitu Gus Aldi bantu pilihin deh ya. Gus Aldi pilih salah satu lagu Mengapa dari Salma. Dari Salma ya, langsung saja buat Pak Made Rumiarte ya.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali.

Kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiaga Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Begitu kata cita-cita ta ya. Ayo goyang goyang dumang biar hati senang, semua masalah jadi hilang katanya. Bener gak ya, semua masalah bisa jadi hilang? Tapi kalau masalah keuangan gimana? Ini nih yang sulit dihilangkan ini ya, masalah keuangan. Cuma dengan kerja keras ya yang bisa membantu mengatasi masalah keuangan, Ivan Setiago Deka. Bila perlu kerja sampingan juga ya, selain kerjaan utama. Jadi kita harus cari kerja sampingan juga buat buat cari penghasilan tambahan, Ivan Setia ya. Tapi gimana ya kalau misalnya kita mulai diganggu sama rasa mudah lelah nih, Van Setia. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan biarkan rasa lelah terus mengganggu nih, Van Setia Godeka ya. Di saat kita harus kerja keras, tiba-tiba, waduh, baru kerja sebentar, udah merasa capek-capek ya. Tapi tenang aja nih, Van Setia Godeka. Semua bisa diatasi dengan Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.
1: It's time for

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Nona Noni kesayanganku. Pastinya kita juga harus menyayangi bumi kita nih Van Setiagoreka ya. Jangan sampai dirusak oleh sampah-sampah yang bertebaran di mana-mana gitu ya, terutama sampah-sampah plastik nih Van Setiagoreka, karena memerlukan waktu yang sangat lama ya agar sampah plastik bisa hancur. Untuk itu, ayo kita lebih peduli lagi kepada lingkungan, terutama masalah sampah nih Van Setia ya, terutama masalah sampah plastik juga ini ya, yang menjadi masalah yang serius buat kita semua ya. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: menghabiskan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Kak, satu informasi penting yang wajib banget ini ya Gus Aldi sampaikan, terutama buat generasi berencana dan buat anak-anak muda juga nih semuanya fans Tiagoreka ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans Tia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97 Gemar Jepang, Gemar Merdeka Ngetren dari Bulan Sutena. Susah abang, tapi kalau fans Tiago mereka sering merasa mudah lelah ya. Terus pengen menjadi lebih fit lagi, pengen menjadi lelaki yang full power. Gak perlu susah-susah lagi nih fans Tia ya, karena sekarang sudah ada Vitali. Vitali kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah mepet ya, sudah mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih fans Tiago Reka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi tadi ya, yang sudah request lagu baik itu di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka juga ya. Sebentar lagi sambil beraktivitas seperti biasa, fans Tiago Reka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia juga di sini ya, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Rabu di tanggal 10 Juni tahun 2026. Tentu di program Tirama Tirai Musik Aktivitas dari jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 pagi ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi biar makin semangat pagi hari ini, kalau fansnya mau gabungan silahkan ya. Atau kalau mau request lagu favoritnya boleh banget langsung gabungan bareng Tiara. Kalian bisa gabung di WhatsApp kami 081558000977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Jangan lupa juga untuk yang sedang nanjau di sana, silahkan bisa dengerin via streaming kami Fans Gema Merdeka. Jadi meskipun Fans Gema Merdeka sedang nanjau di sana gitu ya kan, atau mungkin di sebelahnya fans yang gak ada radio tapi pengen dengerin radio, gimana ya caranya? Silahkan bisa dengerin via streaming kami. Fansnya bisa pakai handphonenya atau pakai laptop atau pakai komputer, asalkan softwarenya terhubung dengan koneksi internet. Habis itu fansnya langsung buka Google-nya, terus langsung ketik aja radio.gemamedia.id/gema, kemudian langsung pencet enter, langsung deh keluar suaranya Tiara pagi hari.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka yang keterain pagi hari ini. Kita juga ada ditemenin sama lagunya Reza Artemisia yang judulnya Dia. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini ya. Semoga sudah bikin fansnya juga jadi ikutan nyanyi, ikutan karaokean juga untuk kalian yang tahu sama lagunya ya, fans dia ya. Dan lagu ini pun juga spesial Tiara putar karena ada yang request pagi hari ini. Terima kasih. Buat yang lainnya, fansnya gue mereka yang lagi atensi, yang lagi monitor Tiara dimanapun kalian berada, kalau kalian pengen request lagu, silahkan ya fans dia, gak usah malu-malu, iya kan, langsung aja chat ke WhatsApp biar makin gercep, langsung tanyain Tiara, ada gak sih lagu ini Tiara di playlistnya Tirama, kalian bisa langsung ngobrol-ngobrol via WhatsApp, oke? Dan jangan lupa juga akan ada informasi penting, informasi berita-berita terkini juga yang akan Tiara baca di session yang pertama ini, Fansnya Gawang Merdeka. Pertama, untuk Fansnya Gawang Merdeka buat generasi berencana, buat adik-adik semuanya, tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Yuk, jadi lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: selanjutnya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, nganterin lagunya Gamawang. Satu atau dua sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, lagunya spesial juga untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak fans dia sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558000977. Bagaimanakah aktivitas Anda pagi hari ini, Vanistia? Nampaknya sudah jam 7:30 pagi, iya kan? Sudah beraktivitas mungkin? Semangat ya, cek and recheck lagi barang-barangnya sebelum kalian OTW juga, ya kan? Terus yang sudah dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan, oke? Mari kita sama-sama selalu menjaga diri kita di dalam perjalanan gitu ya, Vanistia ya, biar semuanya aman. Gak cuma kita, tapi juga pengendara lain dari sekitar kita. Terus kalau ada yang masih masak-memasak mungkin, masih lagi pada buat sarapan ibu-ibunya atau mungkin bapak-bapak kalau ada yang suka masak. Selamat buat sarapan pagi hari ini, oke? Yang dengerin Tiara dimanapun kalian berada, mungkin di rumah, di toko, di warung, di pasar, di mana lagi? Tempat kerjanya mungkin kalau pagi hari ini udah di sana. Terus yang dengerin di mobil, yang dengerin di SPBU juga. Hai semuanya, selamat pagi, semangat beraktivitas buat kita semuanya, oke? Dan jangan lupa juga fans Gema Merdeka, Tiara mau move lagi ke informasi penting berikutnya untuk fans Gema Merdeka tentang Yayasan Dwi Jendra. Mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Karena sekarang itu telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 dan Pasar ya. Nah, Yayasan Dwi Jendra ini menghadirkan konsep One Stop Education. Jadi fansnya gak usah bingung ya kan, mau jenjang sekolahnya itu mau di mana. Ya udah, di Yayasan Dwi Jendra aja. Karena di situ mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas ada, Vanstia. Jadi yuk sama Universitas Dwi Jendra bersama dengan Yayasan Dwi Jendranya juga, raih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang. Dan kalian gak usah khawatir karena Yayasan Dwi Jendra ini didukung dengan fasilitas yang modern, kemudian dengan metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan juga berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra pun siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, Vanistia. Informasi lebih lanjut silakan cek Instagram yayasan_dwi_chendra atau bisa hubungi 0811 3989 6446. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren single barunya Gia Indrawari. Judul lagu ini adalah Penyihir Fanistia. Semoga suka ya. Terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang masih tetap stay tune pagi hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Hai semuanya, terima kasih ya sudah ikutan gabungan di WhatsApp maupun di Facebook. Dan untuk kalian yang sudah request lagu tapi lagunya belum meluncur, sabar ya, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya fans ya. Oke, jadi langsung aja gabungan aja dulu, nanti pasti bakal Tiara respon ya. Oke, jangan lupa juga nih fans Gema Merdeka, kayak pagi hari ini Tiara mau bahas persiapan PKB kali ya. Karena gak berasa banget, oh my god, kayaknya baru kemarin Tiara datang ke PKB, terus datang juga di penutupannya sambil buat konten, terus Tiara upload di TikToknya Gema. Terus habis itu tiba-tiba Sabtu ini udah pembukaan PKB lagi fans Tia. Ngerasa gak sih waktu itu cepet banget ternyata berjalan, iya kan? Aku yang gila. Aduh, tapi excited juga sih sebenarnya, excited untuk menunggu bagaimanakah kemeriahan PKB tahun ini gitu ya fans Gema Merdeka. Jadi buat fans Gema Merdeka udah ada planning belum nanti mau ke PKB atau enggak? Atau mungkin kalau kalian pengen ke PKB maunya pas kapan, pas tanggal apa? Atau kalian pengen nonton atau jadi supporter bagi ya, para bidang kesenian? Karena kan biasanya pasti ada lomba-lomba gitu ya fans ya, ya kan? Udah banyak juga kayak pemuda-pemuda, pemuda-pemudi atau Banjar atau desa yang mereka tuh kayak udah latihan banget gitu ya fans ya untuk performance mereka nanti di PKB. Bakal seru banget sih. Jadi jangan lupa kalian untuk buat jadwal kosong untuk kalian bisa melalui ke PKB. PKB kan 1 bulan ya. Jadi harusnya sih sekali minimal ya. Kan udah waktunya sebulan, masa kalian gak ke PKB? Kan sayang banget gitu ya fans Tia ya. Nanti bakal kita bahas PKB-nya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini, oke? Dan untuk fans Gema Merdeka, Tiara punya informasi penting dulu buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Dan jangan lupa kalau konsumsi Vitalik cukup seminggu 2 kali aja. Oke, belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren Rocket Rockers yang nyanyiin lagu Pesta versinya Rocket Rockers ya, sudah meluncur pagi hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request. Okay, fans Gema Merdeka, kita bahas PKB ini ya kan, karena emang hari Sabtu ini udah pembukaan, udah pawai ya kan. Otomatis dari beberapa hari kemarin itu udah pada persiapan gitu loh fans Gema Merdeka. Bahkan sampai macet gitu daerah dekat lapangan tuh yang bakal jadi venue utama kita pas pawai seperti biasa ya kan. Karena emang udah mulai kayak pasang-pasang panggung gitu loh fansnya, rigging-rigging dan teman-temannya itu udah mulai dipasang, udah mulai disiapin, otomatis agak sedikit macet gitu kan, tapi gak apa-apa, setahun sekali. Nah kemudian fans Gema Merdeka di areal art centernya pun ya kan, di Taman Budaya Bali juga siap menyambut PKB 2026 fans Gema Merdeka. Terpantau di hari Selasa kemarin pas pagi hari itu udah banyak ada teman-teman, ada staff-staff yang memang sudah pada sibuk untuk bersihin kolam-kolam yang kelihatan keruh gitu ya fans dia ya kan. Jadi kayak mulai dibersihin satu per satu begitu, supaya nanti pas PKB sudah resmi dibuka gitu kan, orang-orang yang datang yang melalui ke PKB biar mereka melihat semuanya indah begitu ya kan. Biar mereka tidak melihat ada air-air yang keruh ya kan, atau air-air yang coklat, yang hijau dan lain sebagainya begitu. Jadi memang para staff semuanya itu sudah mulai metaki-taki gitu ya untuk persiapan Pesta Kesenian Bali tahun 2026 yang berlangsung sebulan penuh dari tanggal 13 Juni sampai 11 Juli 2026. Dan katanya kesiapannya itu sampai kemarin ya, pas ditanya kemarin katanya tuh siapanya tuh udah 85% gitu fans Gema Merdeka. Jadi masih ada 15% lagi yang masih harus mereka persiapkan sampai nanti deadline-nya tanggal 12 berarti ya, udah harus clear areanya karena tanggal 13-nya udah langsung dipakai untuk PKB. Jadi jangan lupa siapkan waktu kalian fans Gema Merdeka untuk bisa melalui ke PKB. Oke? Kemudian fans Gema Merdeka, kita move lagi informasi penting untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.